Mamanya gahinda vete Utumu chagaya chane urundi Urundi kutora na mujango Sani nani zinga nisambo Murundi Kera vanya simana wange Kera vanya